0: nanyamasi zviro zvasiyana mumalozha zvapera kukwira chokutanga itanyi kudare mwedzi ungapera iyo ndoyo mari iya yomwe mupekedzaya mudzimai wenyu batanyi modira musvikajeka moti mudzimai ngatende kubazari motenga zvese nomuri mwese zvomwaitengaya moitarishita kanyi motala papepa zvomunoha pamwedzi kanyi kwenyuyo motala tinoha ichi tinoha ichi tinoha ichi pano moenda kulozha motenga zvese modira mutsopera moviya nazvona pamuzi mogara munozvivona si zvinopera mwedzi kana zviperi mwedzi zvingapera mwedzi o kana makumaviri nzviku nonzviku sere munodikana kuzviziva zvabhuya vasabhoroza apa kuti mai ava mukavapekedza weya vanotsanzuravo vhinti kodira zvitiki nopopasa chimweni nga ichi zvikadzina zvikukwana mwedzi mushiha zvondozo zviya munodikana kuedza kuita kudare da kumupekedza nizano mazvazvitendei kukuita munodikana kuzviedza fambani nofugao mubolosa fambani nofugao mubolosa moenda kubasa mopinda nofugao moviya moviya nayona muwambe kuvona kuti mai ava vanong'un'uta kana avang'un'uti mukafamba nofugao mubolosa kaveta vona veitsanzvula vachienda kudira kuxitiki kupopasa munovazo vanokuwa vanoenda kudira goho kuvabari venu mamunangu ndishupa wendipekedza dinyero wari hachandipekedza ndiponapo munobata kuti mai ava vaitsanzvura mazvi azvitendehwi kuita kudaroko azvitendehwi zvomuri kuitaro kutsanzvura mumupekedza mudzimai iyi endai kotenga zvese zvive kugara ngo pamuzi ngo zvokushoni vanarume vazinji wari vari kufamba nofuga mubolosa vangapinda kubasa fugao yapindavo kubasa vangaviya voviya nofugao azvitendehwi mazvi zviri kuitika ngenyu ngomawaniro otinawo mazvi chokwadi chakona zvanangaya maeva itanyi zvondozvo endani mwese kubazari muende kuvona zvinogumira kwapi
1: musabata musasiya mikuru vavhunjeni zvakakona kuti kufamba nofugao munyara mubolosa kuita kudini kuti agare mukati mwazvo
0: kufamba nofugao mubolosa tida kunanga kudaro mukapotsera kubasa dinyeruyo mosungira pamucheka imwimwe mungapinda kenda kubasa mosiya mbondombiri inokwana alimoso tingananga kususula nokulalira kususula basi nomasikati madeko mungaviya mobisazve mbondombiri venda kotengazve pala kulalira movona dinyeru iyi inokwana te pamwedzi oaikwani ingatamba kukwana itanyi zvanange yamaevha mudikana kunyengedzera dinyero zviro zviri kudhula
2: zviro zviri kudhula baba Samuel Mutakati
3: ndango yamu nowainosekese nozirisa vazito wese mwanakaji unogara nayena atichikomfiyawe simuno mutichikomfiyawe mwanakaji kuti akumbira dinyero nei maenda kutenga moga zviro munyekodira pamuzi vazito we munoenda kutenga mupunga motenga zvinodikwa mafuta mogachika masimba enda kutengwa huni inoda kutengwa vana kuchikora vanoda mari vachina mari akuna havaendi kuchikora vana porovha kuchikora auna mari ini mari basi mavona kanganisa maivi vanoitawo kusonerawo kuvigawo ndeve vana kuchikora chemazuvano kuno vafana vanogara muchikora vachirova vana vadoko ndipe singumiti kachi ndipe dechimiti kachi auna mari mwana ako achi chikora handichipudefendiri mukaji mazhi diga kuziva kuti zviri kukwira makatenga nei zvese zvimunotengalo zvinouwanika zvinofarta riese wari wari kuna vanakaji vamwe nengo singuritu remafuta basi havakwanisi kuita mwejina yona yapera singuritu basi yapera masimbe muna modhambira muno unomakata kudhozhitari kari kondoi manike danga mutongoni porike preso joiyono jokuno jasiyana manika zvino zvinodhura madhodha ndakagareyo manika inini zvinofanira nomutundu munogaralo mukaji uu mungamuurayango raivha si hanichipkudefendeona kuti atori anotora zvinozihwa ndibwe machikaveta zvinodependengo dinyeri munopochera imwe munodiyeri unomupekedza
2: nokuona
3: nodependeri pondopo apo
4: ini ndoya ndombata mulombo madhodha ngokuti ngenyi apa wari baba Zitu ndareva zvekare tinovashova mahara hedu apashikana mutengo ngokuti mari ipo yakabiriswa mai avezoda kunanga kuti zvi

Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukhochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomunobunganolesepo pamutundu.

0: zvingapera mwedzi o kana makumaviri nzviku nonzviku sere munodikana kuzviziva zvabhuya vasabhoroza apa kuti mai ava mukavapekedza weya vanotsanzura vovhinti kudira zvitiki nopopasa chimweni nga ichi zvikadzina zvikukwana mwedzi mushiha zvondozo zviya munodikana kuedza kuita kudari da kumupekedza nezano mazvashitendehu kuita munodikana kuzviedza fambani nofuga mubolosa fambani nofuga mubolosa muenda kubasa mopinda nofugao moviya moviya nayona muambe kuvona kuti mai ava vanong'un'uta kana avang'un'uti mukafamba nofugao mubolosa kaveta vona veitsanzura vashenda kudira kuxitiki kupopasa munovazwa vanokhuwa vanenda kudira goho kuvabali venu mamunangu ndishupa wendipekedza dinyero wari achandipekedza ndiponapo munobata kuti mai ava vaitsanzura mazvi azvitendehu kuita kudaroko azvitendehu zvomuri kuitaro kutsanzura mumupekedza mudzimai iyi endai kotenga zvese zvivie kogara ngo pamuzi ngo zvokushoni vanarume vazinji wari vari kufamba nofuga mubolosa vangapinda kubasa fugao yapinda vokubasa vangaviya voviya nofugao azvitendehu mazvi zviri kuitika ngenyu ngo mawaniro otinawo mazvi chokwadi chakona zvanangaya maeva itanyi zvondozvo endani mwese kubazari muende kuvona zvinogumira kwapi
1: sabata musasiya mikuru vavhunjeni zvakakwana kuti kufamba nofugao munyara mubolosa kuita kudini kuti agare mukati mwazvo
0: kufamba nofugao mubolosa tida kunanga kudaro mukapotsera kubasa dinyeruyo mosungira pamucheka imwimwe mungapinda kenda kubasa mosiya mbondombiri inokwana alimoso tingananga kususula nokulalira kususula basi nomasikati madeko mungaviya mubisazve mbondombiri venda kotengazve pala kulalira movona dinyero iyi inokwana te pamwedzi o aikwani ingatamba kukwana itanyi zvanangeya maevha mudikana kunyengedzera dinyero zviro zviri kudhura
2: zviro zviri kudhura baba Samueri Mutakati
3: ndango yamunu wainosekese nozirisa vazito wese mwanakadzi unogara naena atichikomfiyawe simune mutichikomfiyawe mwanakadzi kuti akumbira dinyero nei maenda kutenga moga zviro muyekodira pamuzi vazito we munoenda kutenga mupunga motenga zvinodikiwa mafuta mogachika masimba enda kutengwa huni inoda kutengwa vana kuchikora vanoda mare vachina mare akuna havaendi kuchikora vana porovha kuchikora auna mare ini mare basi mavona kanganisa maiviya vanoitawo kusonerawo kuvigango ndevevana kuchikora chemazuvano kuno vafana nogara muchikora vachilova vana vadoko ndipe singu mitikachi ndipe dechi mitikachi auna mare mwana kwaachi chikora handichipodefendiri mukaji mazhi diga kuziva kuti zviri kukwira makatenga nei zvese zvimunotengalo zvinowanika zvinofarta riese wari wari kuna vanakadzi vamwe ngo singu litiro yemafuta basi havakwanisi kuita mwedzi nayona yapera singu litiro basi yapera masimbe muna modhambira muno unomakatanga dhozhitari kari kondoemanikedanga mutongoni porke preso joiyono jokuno jasiyana manika zvino zvinodhura madhodha ndakagareyo manika inini zvinofanira nomutundu munogararo mukadzi uyu mungamurayango raivha si handichipokumudefendeona kuti atori anotora zvinozihwa ndimwe machikaveta zvinodependee ngo dinyeri munopochera imwe munodiyei unomupekedza
2: nokuzvinodependeri
3: pondopo apo
4: ini ndavya ndombata mulomo madhodha ngokuti ngenyi apa wari baba Zitu ndareva zvekare tinovashova mahara hedu apashikana mutengo ngokuti mari ipo yakabiriswa mai ave zoda kunanga kuti zviro zviri kudhura baba Zitu vananga kushoni kuti nombisa nopekedza mari mari iye zvonotengwaro hazvino nomutengo kupedza mwedzi wese hazvipedzi mwedzi kunanga kuti apa wari pavanogadzikana apa mukadzi uyu anonanga kuti zvakwira zvokuti kana muti mafuta munyu wakwira panonangwa pawari havamukiriwo kuashira mamuzita ava havasyikanange chiri chese pikidza zvakwira vanodikana kuviya kuti murume mari yaizokwana varegere kuzwa izwi rababa Zito apa baba Zito vakukhala chiripo chiripo apa noyakachota mari kubazari kuvengari baba Zito.

0: ngono na pangono trekwenda tamara kuva nyimbo ishi ya Carlito Shanyakova tikupitiriza nao mabasato kubulikira monto mono mbaira makana kuchitefe pansiko ya lero na Carlito mono muradi apo Carlito nyimbo yako nangu njipi
1: inango ndi brandi sanzaye kuna Yesu
0: Ubwerebe
1: kumbayanga tsinza kuna Yesu
0: kodi Carlito nkambembo imbambo longa mutangombo ya pirengo pida chitika mono nzi kutimizi mpepo timize Jonze temezi ipi kudi imbambo pembambo mulungu tira kuti pepe tombe kupizikimisa pangono
1: ini ndaimba nyimbo ine tangu sikuloni ndaimba tangu sikuloni ndaimba tangu mpepo pamatenda ndaimba nyimbo ine tame nyimbo ine isakumika tame mulad Mosambiki tame
0: waika nyimbo ine ta
1: ndaika sisi
0: na nchi nakuti nyimbo ine waika pakwecha ife tinaza ibweresa nyimbo ine tuyaratike munu muradi tira kuti anthu afe chinchintu naika nyimbo ipi
1: Chinchini na kaya buwani tisanzai kuna mulungu, buwani tisanzai kuna Yesu. Leka lemo na tenzo, na pianziko, safunika ati kumbuli kuna tisanzai.
0: Tapiva Carlito.

0: tiabva nyimbone ya Carlito kodi Carlito kuleyana kumayira mitokozi asakupanganji makamanga sakupanga na kupenza asamenya kwa ntokozi kuti pitiriza na nyimbo zako pena sakupemba nyimbo
1: azinji asamenya ntokozi salongo tipa mbale anga wangisa basa na chitewa mulungu ana ngombo asamenya ntokozi ateki kuna nango danimenya ntokozi kunchemera soki ndamvunza kuna ndinamphenkhanyikanyi kuno tiazino nkhaboneka maningi tayi manji
0: tangwa
1: ndabwera kuone
0: basa
1: tangwa basa sini
0: basa rikukumanga matandadzo
1: ikunimanga matandadzo sini
0: akutakupanga ushada kumenyera ntokozi ntira kuti ndikupi Carlito
1: adandipanga ushu andichemeresa nyaminga
0: ah nyaminga
1: andichemeresa nyaminga
0: alonga tani kuna kupasa kubira ukwira mstima unachita tani
1: pepu tazuku zacheza pesesa ungade pa ingafika nzizi ntao ndidele sinali kundi kuligarini kumenye ntokozi para ndibuka kwa taini jina mafala na imu kundi sini
0: kupekwe kunyaminga
1: nyaminga sini
0: apo pangoneka mpanango pana mapwando anthu akuchinjisana mphete kodi usaendamo
1: ini ndisaenda kusika kama ndisaenda
0: mm.
1: pana unango ateki muchato dachitefe mpachakati damala mwezi wa novembro
0: eh.
1: tachimeresa tambeye kwenda kapelekera mwali mbetienda kwa kule mbetichitadi papando ile atepa kumala funika kakamwe azinyi mishamba ngwe panau pangono chingonongoni tinakuligarini tangu utafuna maningi takumena maningi na basi yano chitemo masiku na masikati mlungu safuna kupezene kumenyeni nkhondo
0: Carlito tinaika nyimbo ipenje zino?
1: Tinaika nyimbo ne ishi ya tangu salongera tangu munu chonzi cha Musambiki, mwatu munu Musambiki. Munu nkabi parare tae. Ora tina mpepo, ora tina kuzalwa kwa mazi. Penseni pitipandu pansipandu, kutabuka masiku na masikati. Tisafuna kuti mulungu ati menyere nkhondo, akozi kwa kunda pizinji pinaoneka fanwe.
0: Tila kutifti kali pa utendi.
1: Nandimuma nikakamu sisini.
0: Tive nyimbo ne ya Carlito nyakuva tinabwera timizi pano.

0: pangono na pangono nyakuva tirikuenda na mabasato kubulikira monto mono mbaira pakati paino ndimato pamakana la chitefu lero na Carlito kuti Carlito pansisi kutome uimba anthu akapwaza nyimbo zako peno kuti panangu alipomba kalonga kuti wa uinsabifika kutali
1: atikira ndimoni kakamwe kezi panachitika basa zinya nangu habi komerwa ini pada kumesaini kuimba anangu akonza nyimbo zake habi kwenda kutali tai ya iye tambe habi kusigirimba tai agora chinchino jana chinchino ansine ja kuvesera ndekongona chi chinchino basa mukuipata chinchino basa mukuipata ndanda bila vunzene kwa kuti mwana ngakwenda kushikola sogo fika logo alikulere kulemberato tai mwana sesa kumesara kufunza ate mpaka kudzia pangono
0: mwana asafunza
1: kwa
0: dembe ina chifuna utara kuti uchiti pa makhaliro ako pile pikafuna iwe kuti pichitike kuna iwe pakati pa uchesa
1: inipansa pema maningi kuti mulungu andi beswari maningi na basa nchiteni masikini masikati. Kuti pina chiteni ipi, pia ndukusogolo pukundi bwere nduli. Azinja safuna kundipingiza, mashimulunga saka kusogolo kwanga masikini masikati. Entao nisapemba kuti imemu, akalichiri kuna nipano mesho.
0: Ukafunambu tae kutu kalembu panangu na studio yako, kalembu na penseni ipi, kira kutupezeke pakati panyimbu zako.
1: Ateka zinja kakamu nisa imaginari maningi nikana studio yanga penseni piki, palatomeni kuimba pimendi keni ni. Ndikakani kadagula ya kozi monitori, gitara, piano, sokisha na nkanyikanya kukozi hatu ya kutikitu kuhabi matempu. Ndamu ndivunza kepa, njia pasa ndigarava mafambisi.
0: Otomera imba kupi we? Ya matanda?
1: Inipanda otoma imbira munu mbera munu. Nda imba munu mbera munu, ateka zinja bala ya kufunika kakamu wa nyamatanda, na atepa kunchemeresa pasumana funakuzeshi ndikumaniki nyamatanda.
0: Nyamatanda?
1: Ndikumaniki nyamatanda.
0: Kuna nchikweku?
1: Awene bale kufunika nichemeresa uradi musamuradi kumitara ni matanda dipoish kuna nangu tambia kunichemera mutishira kuna igreja nangu kwe kunichemera mutishira para kuenda kapangisa uchesa pangono
0: Carlito ine ndakomera kakama kukuchemera pansi kwa lero mbati chita makani atu muno muradi na kutifembu tepa tukufika tepa mapeto na makani labalefu kutichite pa pindi atu ya nsi kwa lero unenangu mafala kufuna timizira penu pana nyimbo nangu nafunika utiki penu kutunyimbo zako nsezi da malifika
1: nyimbo zanga kizinji duneka nsezi tipano izi
0: mafala akumalisira nafune usia kulale nsena na hafa mabasatu
1: mafala nga nsena sasira kunale nsena ndivesera munu mbe muradi Musambiki na nangu pondo azinji abala kufunika kakamwe ananinamatea masiku na masikati batikonda bwere ya nduli Ndao ndo kupemba kunemi mwemu na matembo kute basa yange ni kusogolo. Lekani kala mundi anto matipingiza mandulu mwanga nada. Nzafuna kutiana nipasembu uchesano kwa ndokomu pakwendo kusogolo mpangisembu njirano didi.
0: Takuta shamwari sinaza cheza misizu nangu pondo. Dacheza na makamaka Mateo Shkarlito. Dacheza na ifimakani pansi kwa lero. Inambo uzdeni juwa kisombi. Tinasafana siku sana.

0: Mpurukiri tirikoti komuri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku wa zuva ronya masirino, dimi nguruviki, kuza komupa, divilo kukumisira lumabasa ngondimi yoshindao. Jino kamu, kutinofunungurari ino ndima panguva ino, tinozinda nayo dakara pa nguva shikazi tepo zero. Takuti, Samsambi TV ino shirongo shokuti mazwi akangbara, panguva shikazi tepo gumi tinozidanija Bartolomeo Funyo avie kubuya na umwe muimbi, anazubuya na putukuku. Sule njakadi ko mabuya anozoita Bartolomeo Funyo na putukuku, tinazovia no mumbo jo kene kayo nanemwe, mumbo jo usiku dimingu kurukwenda na jo dakara pa tinazofungisira ino ndima. Alipande kwe mazi ni John Sacramento ndiri kutikomori guma nyusha kanaka ku ino ndima. Waropanguwa ino takuvia no mazwi akangwara.
1: Mazwi akangwara.
0: Muchunga mijompurukiri o radio Msambiki, tavia musiku o zuvaro nyamasirino, dimingu rufiki no chimweze chirongwa cho mazwi akangwara. Mu mazwi akangwara, mu usiku o zuvaro nyamasirino, ndiri kupirikejwa ndi baba Augusto Sekanye Mazamera. Baba Mazamera, mabozi noti.
2: Mabozi noti, mwese munotizwa, mabozi noti wa Sacramento na hapa ukama. Novese wapurukiri wanodakalila shirongwa cho mazwi akangwara. Zinarangu ndini Augusto Sekanye Mazamera, mwana wa Bundu.
0: Tinabonga zvikuru ani maningi ngokuza kwamaita kuno ku Radio Msambiki. Chakadi baba Paukama valimo kuno ku studio cha Radio Msambiki. Mabozi noti baba Paukama.
3: Mabozi noti wadone munhu munyumba na imumu makatenje mepurutana shirongo shincho mazokangwala musiku uzuvulenge Marcelino. Jose Paukama ndini.
0: Chakadi ari kumuchini jompepo ndi Luis Marijani, kuzoti inini ndini João Sacramento. Komuri tiri kuti gumanyu zvakanaka ku ano mazwi akangwara. Warota kutanga no mazwi otinao musiku wa zuva ronya masirino. Asi takuti titange no mazwi otatumiwa ngovamwe mu WhatsApp. Takuti chitungwa mbitazo mpurukiyo.
4: Zinanangu ndini Obedi Nova Nova Sofala. Ini ndina magama mabili ondida kuziva. Gama lukutanga linoti. Mbumumu no mbumumu ya mponji. Loda kuleve ni gama ilwari. Lushpiri linoti. Kumija muzwa. Kugonda ulukuro. Kumija muzwa. Kugonda ulukuro.
0: Chakadi, ndio na mazwi otatumiwa ndi baba Obed ngo WhatsApp. Ngatitange no lukutungamina lukuti mpumumu no mpumumu ya mbonji. Antanga ndiani, baba Mazamera?
2: Zakanaka baba Obed, tinobonga mushivano vazofala. Tinobonga gama lukutanga mpumumu no mpumumu ya mbonji. Mpumumu no mpumumu ya mbonji, shidoko nanga kudale. Shidoko no shidoko. Shinaita shukuru wani. Ngokuti ndina gova, tingaita mwezani songobwaniyo. Muna gova lilikibani kamatafuna, muna gova lilikampolongwe. Gova loka mpolongwe lubisa sakumbiri, gova loka mafuna lubisa sakumbiri, makavenga jinyita sakumulongo muna. Ndama ngeni, ini kwa vapadoko, ini kwa vapadoko, mazivenga pandopu, zawanda, zilo zia. Antamu suna ngakuti, shidoko no shidoko wakashivenga pandopu, shinokulo ngosuna ngakuti, mpumumu no mpumumu ya mponji. Toda kududu jira kuti mpumumu ya chini. Mpumumu pa muviru nga takika po zimba. Uviya diemu na utakika azu. Duzuna pondo po zimba azu. Antamu apa paka zimba, apa po zimba. Apa panga zodali kilana. Apa zumboto zobata na peta shivonji shukuru wana. Hino mbati mpumumu ya mponji.
0: Baba Paukama, mpumumu no mpumumu ya mponji. Anda kunangeji mazuya, mungangeji jirini.
3: Chakali nishona, mpumumu no mpumumu ya mponji. Chakali nishona ngukuti. Iko venga nisa zviro zviviri inipadoko kuzovenganisa pa zvazvizinji. Mufana nisa uningaita pangokudala kuti nyamasi chaitashish nyamasi dimingu halo tadokureva dimingu musiku uno kuzoti muzvishano zvese mutaundi munokandika muna vantu vachindo famba kukumbira vanazvo kumutaundi mumo zvakarakwa zviye zvofamba kukumbira hapo zvinopwa zvimusere hapo zvopwa zvupfu hapo zvopwa zvimabonore kuzvivanisa zvese izvo zvazvizinji vanenda kuhanji kumbiri ndatatu mulongo muna mukuti vafa chipwa padoko mbira zvokwana kuita zvizinji ndiyo ndave nangwa kuti mbumumu inozeta mponji kuzvivanisa mbumumu mbiripo zvinoita mponji mwana kuranga kuti padoko no padoko kakuzozvivenganisa zvinoita zvizinji. Ashikati kita mpumumu mbili jingata itandhatu mungu muna. Inta mponji basi. Adike kita mponji.
2: Ndizona kuti majibaba mazinji muno zone wa shirola wakaji waka wanda. Wanaitila kuti ya kuti lorola mkaji, wabara mwana, pachada kulumula, nonga ndaka gala. Agonda kakanika na wakaji wabili. Pachada kukulela mwana wana omimba. Wabara. Ntao, inu kuna wabili, kuna wabili, ntao, ukama, wawanda
5: mchakali kuzoti mazwi ospiri ovatipekecha baba Obedi ukuti kumija fupa kugonda lukulu adakuna nini
3: zvakanaka kumija fupa ikugonda lukulu kana kuti gonda dokoliro chimwe zvishinda hashi vamwe vanda vakandowana zvishinda zvakandowana hashi muprovinsi yenyu Sofala kuda kunanga kuti isimba wese muntu anenda kochocha zviro ikugonda vo simba ngokuti mbikwe hove ii kwa vari fupa mizo okreketa ngokuti kreketa hove mwene ziki kuti na mizo zimwe zvakakula chakavanga maningi kakatuku kakumija mizo okreketa matisiro unaoya kudai kuti unenda kukiga pamoyo kana kuti palukuro aungaumiji iwe ungaumija kuzvipi zvokugonda ngokuti dokorera languri rakavanga ndinomija mizo iyo unanga kuti iwewe chionenda kochocha dangodokora mwana kaji uri mwana uri kuchicha chikoro dangona guma makore masere uloora mwana kaji ndikuenda kuinda mbafu ofiri kuinda baba kuti zvindaroora mukaji baba vanonditengera gagara mukaji unga nditengera gagara ndi baba anonga tengewa foya ndi baba selele kabwa anga tengewa mesha ndi baba zvese anga tengewa baba nokulupita zvese anzvopi watoloora mukaji dangwa micha mwana womuntu tovangai ndivo kugonda mbafu chako chikaenda kubata basa kupakamisa kuitira kuti uhiste mukaji wako ndiyo ndava nangu kuti kumija fupa ikugonda lukulu kunangu kuti zvese zvinoenda kochocha iwewe unodiwa kuzviindira oga nangukuti nini ndina umwe wekubata basa ndina simba kubata basa ndihise kana kuti nokuponesa zvawe zvinoenda kukomesheri zvinoenda kuchocha
5: zvakadi baba Mazamera
2: ndizvoona ngokuti tingananga kudale muntu walangalia kuda kuvaka nyumba wovaka nyumba otema mamiti wounganidza kuti hwi wotsvaka vano vake nyumba wovuya wovaka vanonanga kuti mamiti aya akwani hakwani mamiti aya chimodzanda wounganidza dakati ii nyumba wakanozvara nyumba hama yangu ibasa guruwani yovakwa nyumba iyo ukalaira mamiti yanga ndakutema wenda kutema uviya upakichiwapakira mamiti ya ukalaira zvina apa ufatana nonjiki apa padika ndiko nonjiki zvese zvese andaonga zungunguta chete ndakafita chitema mamiti yakona hakwani nanga watoamba dzivo rokuda kutovaka nyumba tozvivangirei kuti ibasa ndizvona zvinoda zvinezainza kuti muntu akada kuha chiro chakakura kupindiridza kudokoriko rakoro unokhamiwa muntu dikana kuha chiro chakakura uchinyinda kuti dokoriko languri iri rakakura zvinokwanira ndakashimidza mezvo chinopinda kenda mundani tamu muntu wese wakadakita chiro pimai simba rako kuti ndakaita chiro ichi ndinoshikwanisa kana handishikwanisi
5: zvakanaka vona baba Obedi vatitumira amweni mazwi ngaaya
4: ndoda kuziva madoda aya aiti uviya ngorogombe romuturu ropisa feda kulevini kama iriwari
5: zvakadi uviya ngorogombe romuturu ropisa baba paukama mutanga hwendo huno ada kunangenye mazuya
3: tsakadi oviya ngorugombe ngorumturu lopisa imwana imuntu okulegera kuzwa imuntu okulegera kuzwa ngokuti iwewe unopinda kulukwenda munoziva kuti vantu vazhinji wale vanoenda kubata mabasa shikamwe kwanoenda kubata mabasa achazoziva ukama kuzohurira sule mangwana kuna kuti kuna wakama makore maviri matatu mashanu matanhatu gumi romakore rikondoyo nosoko harirese kanyi hakuna ulimbwi kondoyo rimweni zuva unozoita kuviya ngopa mpingo kondoyo uchihwaja ngokuti zvounogara kondoyo nangu uchibata basariya uchiwana zvounowana uchitoha uchitotamba kondoyo dangana mana kazhi dangadoro kondoyo uchitomwiwa shikamwe zuva unozohwaja hakuna munhu anozokuvaona uda kuziva kanyi mazvoona ndako pokuda kuziva kanyi apa uda kuviya ngorogombe zvalo mutuririya opisa uda kuviya ngopa mpingo wakatwawa uchavereketi uviya hoshe pamuzi asi zvona mapindiro wakavia kupinda ndoona zuro wakapinda wakavanga zuro nyamasi waviya upa mpingo chona zvapano uviya uchihwaja uviya kuonesa zvevantu ukama huye uchebwepwena one kungaivanga kubasa mazvo kunanga kuti uviya ngorugombe nokuti kumpiri ko lompiri iri lonturu lopisa
5: baba Mazamera
2: zvakanaka ndizvoona tingananga kudai inini ndina chibazari changu kana chitoro chirozha pachirozha paya vantu vanouya kotenga vamwe vanouya kofiyari pondopo vanofiyari uya vaya vakaregera kundipagari magava angu vanoita nyowa vopota pachirozha peya vapindizve ngogwanjira vepinda ndirona vanopinda ngokumweni vanhu vazonanga ha vangana mazuva eya veideya kutenga zviro pano apa kana kufiyari pano apa veipinda ngopano wari tovavona vopinda ngapo nzvinyi vonanga wa vopinda ngorogombe muturu wopisa zvinopisisari janyowa magava aya anoramba pagahwe aya ndiona nodini zvopisa ngokuti vakambira kuviya apa kundopararisa basa ngomuntu neada kutotsvonga mijana angada kunikobhurari magava aya vopota wavopinda ngorogombe varichiregera kuoneka ndanzoda kunanga kuti muntu paanoshatisa hapindizve ndipona anopota upinda kumweni nepona pagwanja pagwanja wotezuka pagwanjepo haufambizve ndipona tekupinda ngomausho wotosiya pagwanja pakachena kanti pashaisha ndiwo
5: tadurujira kudari mazwi otatumihwa ngo WhatsApp ndi baba Obedi asi kunja ka baba Obedi tatumihwavo amweni mazwi ngo WhatsApp mukati mo usiku wozova lwa nyamaserino takuti tungwambe taviya nawo panguva ino
6: ndakumbira kuvhunzisa kuti mazo kuti matsodzi agerani zvinoreva kudini zina ndi Elia Stomash district de Babava province de Sofala
5: chakadi matsotsi agerani imazo tatumihwa ndi baba Elias adakunange nyimazuya ndatangandiani babazamera
2: zvakanaka baba Elias tabonga tazvisa kuti matsotsi agerani shindawo chedu tusinananga kuti mabinya kana magerenga kana shindawo chakandowanda ndizona kamari matsotsi agerani tudanga kuti mabinya hagundani vuchi shindawo chimweni zvecho ndakunanga kuti wese anonangwa kuti uwali ndi sosi hatambi mudoni wake hashika zvizivi ena kuti mudoni zvake ita izvo wanditamba wakamhera kutamba mudoni wake uwali anodzidza wangu pamweni wakamudzidza wanga apa ena anodzidza wanga apa ndakunanga kuti mabandidhu hanyisani ngo zvobandidhu iri rinoita zvaro ilenda kuitawo zvaro iletawo zvaro iletawo zvaro fashikondi avanyisani vashikondi kupikisana uwanita zvake unanga nakumondita dangu ndiri bandidu nintori bandidu tambe dakitawo zvangu azvionevo woitawo uzonanga wanjijira kudari antadakita da zvaga komo zvinoita tambe varoi varoi nankuti uwa wandiroya ngomoda ntada kumujijira ngo apa woitawo zvake uwoitawo dai woitawo zvake wate zvogara kudai nanga ya mwanarume ii nadhi mwanarume nangwa kuti masosi masosi avanyisani ngo zviro zvakashata uwanoita zvake uwanopindurawo modha umweni uwanoita zvake uwanopindurawo modha wakewo
5: baba pokama mungananganye
3: zvakadi masosi agarirani nekuti agerani ndizvona kuti ihwiru ovanhu vamweni vanokandika vanoita mabasa ondhoo vese vanobata mabasa ondhoo todari mufanisi tingata bezi mufanisi na bezi bezi asikasi chikwazvo kufu kuonekana kuchira mutombo pamusi pobezedoni kuti niudi kumukausa pavhiri kuenda vanhu pamusi pepe kulapwa vanhu vese vadikana vazi kundiri nini mundaina uwa kunipinda pamutunhu pano ndika kulapa vanhu vese navhiri kuwana nomumwe hake mutenda uwanga zvina kuzviwana aenda kusvakava mutombo jake jimwe chakanyisa jobezi nangudi kuzomukausa unini aenda wakaimira kufuruka pamusi pakepa aenda kusvakava mutombo chikunyisa umweniwo kuti wakaimira kufuruka kuti ana wandile mutombo nini ndikuwana vatenda pano vatenda vaendekani kwakeyo wandikana kusvakava mutombo jangu chikunyisa ena ena tikututa pamutundu pano mazvo kunanga kuti masosi agare anonyisana ngo zvito zvavanoita vona purika vada kutarisha nangu unini ndiri mazvinonyisawo inini mazvinonyisawowo naiona mbavha mbavha ina zvizvo yakanikwa yakaenda koba iwe kubihwa ngombavha doni kanga ichi mbavha iye tangonao pamusuwo pakepo dangoona kuti hambavha ve kunobekana kubirawo ndokufunga musi wangu ndakudanda kumbira ndokufunga musi wangu nenanga ndakuza kunobirawo pana havhiri kungwira pamusi pano mash mbavha pane gomba nomazano mwananga ndokumukausa zvake naopera kufunga dei musi wajekecho nogiradhira rinye zuru ndokuita kukwala pasi ndingwina mbe mungu pabowe ngagonjo mbavha ndogomba zvongoirondo nado kumutaisha nganii ndiri mbavha ena ukazoita mbavha ini ndenge ndaita kare mbavha uda kutatisha nemasimba nanguti ndokumukawisa nakuti ena ukazoita mbavha ndenge ndaita kare mbavha zvese zviri mukati mukuda kupimana masimba mukati muvanhu vanoita mabasondoo vese
2: ndizvoona kuti neti mushitaka mukuona mushitaka munofambwari umu kuna matekenyi vamweni vanofambano mukwerere mudoko nangwa mashapa sei vakazvionera kuti pane mapolisi apo vanoamba kuima ngondambo vokusovetera kuti motokari mukuru dzengwe makamiyauji vogara ngosureyo kudini kuti vachitirike ko mapolisi akakwaravo vanonga zviona nga wakaimara wada kuchitirika mukamiyauyo inozoda kuguma kamiyauyo vata checheche nayo navakupara imai imai imai wotoenda koima moona ne uwakangwara uwakangwara vese wawanana
5: zvakadi zvakanaka amweni mazi utatumiwa ndi baba Elias musiku unongaya
6: zina ndini Elias Tomas Timotheo Sabeka pa district de Babava localidade de Rode pachikuswi ndada kuzivawo kuti mazo okuti mutumwi ana mbonje anoreva chinyi mutumwa ana mbonje anoreva chinyi mazona
5: zvakadi azika mazi baba paukama nokuti baba mazamia jana ntanga
2: zvakanaka tamazwa masoko baba mutumwi kana mutumwa hana mbonje tingaita kudai inini ndina mwanangu okaji mwanangu okaji wotohango mfana inini ndisika zvizivi make vasika zvizivi noukama hwese womutora wopinda wotogara mezvi mazuva akati kuti antau wanango kuzviona kuti mwana womuntu angatane kuti tingagare naena vanotsvaka vantu nanga endani kenda konanga muchatsvaka mwanenyu ari kuno veya vanotumweya vanoenda konanga imumu yamungavhiri kubata muponda motaka matombo azeya makatora mwanangu makapedze respecto pano makandifere sana sei zvakadini kutaka vantu vaya vakaenda kokeshare vantu vaya amuwanira zao unanga tu sapana zvatinoziva kuti mwanenyu wakaita kutiza anga wakaita kutohwa tizvizivi soto tatuma kuti endani konanga tave kunanga masoko itusina ndava yenyu nozvondozvo ndinoona kuti mutumwi hana mbonje kutumwa ngo munthu endai konanga chakati kuti munthu uya atende kuti angatakwa atende kuti angatupa so mumudikana kupurukira masoko zvada kunanga mudavira wamuda kunanga wotwarazve woenda kogumisa zvekatumwa muzvoda kunanga kuti mutumwi hana mbonje
5: baba paukama
3: zvakadi ndizvona kama kuti mutumwi hana mbonje kuti mutumwa si pena washaisha si pena washatisa ndiyo ndava kuti ananga kuti mutumwa hana mbonje mufanisi zvakatowanda kuti ne mona mumasvikwadhala mutongi vanotuma pepa mutongi doni kuti munhu anganda kokesha ari kwanotoa kutanga kusuma kundoitwa zvokuti chikamwe munthu uya anozoda kubva nopepa ende chiona kutifika sangu chizungu kaenda kusiya kontoro angabviri kutakwa nedanga kutori zibandidi kontoro ikaenda kupona kutifika sangu abviri kutaka munthu wakubva notifika sangu danga ndipurisa doni yatumwa ndaenda kusiya notifika sangu loona abviri kutaka nekuti ena watumwa ngoutongi kuti enda kumupwecha pepa iri azoviye kuno ari kutakirweri watumwalo nerono tati tsotsi abviri kutaka nekuti inini ndiri tsotsi mutumwa hana mponje hana mponje
5: zvakanaka tadarujira mazwi okuti mutumwa hana mbonje otatumihwa ndi baba Elias Tomas Saveka kuvira kumtundu ochibavava mprovinsi ine Sofala mwedi mazwi otatumihwa ngu WhatsApp nga aya
7: boshtadi matombo omazwi akangwara zina langu ndini Noe Tombo Kwavuja ndiri dere provinsi ya Zambezia ndaida kuziva mazwi aya zvikwasha zviviri azvinyimani mvute
5: zvakadi zvikwasha zviviri azvinyimani mbute tota zvingaindio ndiana notanga
3: zvakanaka zvikwasha zviviri azvinyimani mbute ndizvona kuti chikwasha ichi chiringa apa chiringa apavo mbute ikaguma muchikwasha chomukono bosha chikwasha chomukono murwu chinowana chinobata mbuteyo kana kuti mbute inowira muchikwasha chomukono murwu miro imwe inenge ichinakubatwa ngomajudha ngangobesa todaro kuhedu miro imwe inobatwa ngobesa munhu zvejehwa miri iyi yafungirawo yanavobesa zvapeke zvanabesa kunanga kuti vantu vaviri kana kuti ukama wanyabeta vanodisana vanopeke zvana masoko nekudanga si masoko oshoni masoko okushata aliye si masoko awaguma nyamwe kuti kuna zvinohiwa kuti nandiwee inoo nyamasi mangwana vakuzokokovanisa zviro zvobiresi vantu vakuda kuzokupuwa nguvo mabomore vakuda kuzopuwa mukaka vanodisana vanovhushana imo mazvizvo zvodikitika mangwana akwapi vanakuuye kuzviro mangwana vuye kukokovanisa vantu biresi ngatenei kondoyo mangwana maona kunanga kuti ivantu vamweni vanodisana vanopekedzana masoko mbute nangwari ii masoko kupekedzana kwavantu ndiyo ndava nangu kuti zvikwasha zviviri azvinyimani mbute nekuti zvikwasha zvakagarirana mbute ingava chikwasha ichi nendawo muchikwasha ichi ingava muchikwasha ichi chikwasha ichi chinoonawo mbute nekuti zviri zvinodhuze zvinopekechana mbute
5: zvakanaka tapera zvakadi kudurujira mazo tatumihwa muwhatsapp yedu musiku zvanyamasi rino chikamwe tinofara zvikuru ani maningi ngokuti tumira mazuya ngowhatsapp kudai yakamwe mimi munawo aliyese mazwi omunodavo kuti tiyadurujire mukati muchino chirongwa WhatsApp ndiyo nhoyo 86565643 waruta kuti tidurujirevo amweni utatumihwa ngotsamba mufoni iyo na iyo mazwi otinawo ngokuti kuha akuna lete imazwi utatumihwa ndi baba João José kuvira kanja mdima mukati mu doroba Lobeira kuha akuna lete zvakadi akuna direte wese munhu akangwara nokurya ndiana notanga
2: zvakanaka tinobonga mazwi achibva kanja mdima kuha akuna direte kuvira ngoshimwana kunde tinge kubaho tingananga ire tishimwana kuti hapana zvinoziva ne zamu kubata chikwanisi ne mai vari kwapa chivazivi nekutozviona ndiri kwapa chikuzivizve mai kundotoha zamu tatije pamuromopo chinomuka ngabula ngabu totokweva to mazviona mai nekuona chivoni kunanga kuti kuha chiro chese chisikwa chese chinangwa chisikwa shino hapanyika pano hapana chisikwa chishikai anovona hashikavoni anofamba hafambi machanangwa chokuha wese anoha shikarahwa wakavanga kuha wese munthu anoha kuti munthu wese pada kupona anopona ngokuha chakaha haponi zvinonamba kuti kuha hakuna muna wako soda kunanga kugamana kuti kuha hakuna muna wako wese munthu anoha
5: zvakari baba apa ukama
3: zvakadi ndizvona kamari kuhakuna rete kuti benji lwelethero wakavalaihwa wakaungwa ashikana hwiru vese ava vanorka nkuti vone vanopona ngokuheko vachakaha avaguti nokuti avaponi panyika pana vawani simba pakuti vawane simba vawane kupona munyika muno vadikana kuha lingatalaiti shikamwe muntu ena ana sangi adikana gute nyoka chake chiri mundani mwelo lete hwiru hwake homundani make munyika chijirushoni shikamwe musoro muno mone makatalaiti zvishidalo ena andikana arike kuti awane simba ashipona panyika pano ndionda kuti kurya kuna lete wakatoungwa shikazi kuungwa letero asi letero chimwana doko chabahwa nyamasi malavata mazema chinongaranga sazamo shingatata zamu mumu chimwana chidoko chichatabahwa nyamasi mungashivhomera zamu rire chinogokorora kulira chinonzi kuti ndatorwa zvokurya huri kungo kutabahwa naona ukuheho mesho kuti nea zvitarete mashi shipesa ichi chakadihwa nemacho kurya ichi chinokanika chirimo achiti voleti chipesecho
5: zvakadi amweni mazwi utatumihwa musiku zonyamazirino ngokuti kuhanyemba nomuzvare jino zvimbija kana kijino zvimbija murombo kuhanyemba nomuzvare jino zvimbija murombo imazwi utatumihwa ni baba Jacobi kuvira kabuji kachitikinya mukati mwaino province ya Sofala ngatendi kuhanyemba nomuzvare jino zvimbija murombo muzvare uha zvimbija yake
2: zvakanaka tabonga tikuzviona kuti zvipa ma tongero kana pama galiro edutusu vantu tingana kuti pakutongwa ndhangu panotongwa ndhangu yomufumi no panotongwa ndhangu mufumi no mulombo mulombo hado iwani bora razao kana shwiro shwiro zinji inenda kuuya uya ane ya mare masoko mazinji anovereketa wo ane ya mare wo ngano zika maningi wo agora u hando vireketa chizike ntao anofango bundu anonga kanyanga anova achinyangadzo kuda kuvereketa zvake zvonangwa zvomurangara nadzo nezvonepi so zvabuye yavo maona zvazika wo zvomudaira chazike izvo ago zvino munyangadza kuzvimbiho wanzona agora nyemba dziri kuhiwa ngawo ago woda wole akupona ngomatemi anta zvomuzvimbidza wamoyo wake kuti kuhanyemba nomuzvare mulombo uya ngano zvimbizwa ngomatemi wo ngano hanyemba
5: Baba pokama
3: zvakanaka ndizvona kuti ngeni nekutona kutorima mezhi kurima ungana kurima nomuntu ananungu wakavanga ndiwe unotambudzika ngobadza ndiwe unorima mazhi ndima huru ndiwe mukuvhengana mukurima mwese panopo ndime ndoyo uwa nyanungu oli baba doko mapachamiri matatu gapasi mapachamiri matatu goma kana kuhamalungu mapachamiri matatu unado kumwa kumwa mapachamiri matatu unado kutongena kukocha madyoka zvese izvo uya na simba kutamuchikeke kurima ndima yake kita hure narusure muzopeje danga gova risa nizopera nena pazvarime pekana kuti zvarime hapana nguva zinjenge yogara kana kushanga shanga zvimarungu kana kushakosha zvimadyoka u ngano sofere maningi uku wakavangaro u ashikana nanungu dzikurima anopejeke ndimero kana kuti govero anopejeke ubasa kundogara zvino zvinda kunanga kuti kubata basa nevanhu vamwe vananungu vakavanga vanotamuchika maningi vananungu vabata padoko basi
5: zvakanaka tadurujira mazo kuti kuhanyemba nomuzvare jino zvimbija murombo amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti china mambo china magumo ibaba Amade Mukanya kuvira kuchimoyo ngovatitumira rimazuya china mambo china magumo zvakadika mari china mambo china dimagumo
3: zvakanaka china mambo china china magumo ndizvona mezhi ngokuti netisu zvitukubhuyari mukati muno musiku udimingu rino takava nomahambo ndichikuita kabaho kutanga kuponipona munyika ino tingaprepo tinozona tina magumo azvo tinozofa ratoguma kudeya gumo chese chinomburuka chinomata kuna kuti ndizvese zvinohiwa zvinopera kuna kuti zvese zviitiko zvina matangiro azvo zvina magumo azvo kuti wazvazopera yemuka kusara sitoha basi kuzoita kuzoverenga kuti vangana vengana izvi vazinji vangana udinyero wari kuvaona vachifamba makwanjemo nemakwadala vanhu vafambango pasi asara masoko basi kunanga kuti ava vengana zvakati zvakava nomambo azvo zvakava nomagumo azvo zvapera kunanga kuti chese chinotanga munyika muno vantu zvese zvinopona zvese zvakabahwa perapo zvinozofa magumo ndo
5: zvakadi baba Mazamera
2: zvakanaka tabonga masoko achibva kumuti baba u masoko anobhuyihwa pandau mbiri anobhuyihwa pokupikira muntu anobhuyihwa pokukanuka chiro nochapera pokupikira muntu zvingaitika kuti muntu ari kushupa vadoni vake ngani pabasa pamutundu dangana ari kutonga ndiyena kana vangaita baba pamuzi kutushupa vana antau azvikato zvakaitike vanonga vananga masoko aya moda wala kutitari, ngavaiti, wale girenyi. Zuno sopera, zwese, zuno tanga, zwese, zuna mambu, zuna magumu azu, zuno pera, zuno wale girenyi. Ni kupikira kuti zuno zoitika pambe jipu. Anta kuna abzo kuvereketa, guama iri, ngo zilo sopera, kita kukahamara ngu mundu, hey, undiani. Ndini ngana, hey, mungu gara kudali ngeinu, hey. Mzukundu wa, hey, nakazomkera, shi, mwampera, zemengena, zuna, hey, zakampera, shi, everdadi. Na mambo, na magumodi, afina ndimu, katindini, mazuwana, wakahamalisa. Kandipo kutanga pea, vepikira kuti, itani zomu na itano maji, zuna mambo, zese, zuna magumo.
5: Zakanaka, tadurujira mazwe, otatumihwa ndi baba Amade Mukanya, kufira kuchimoyo kuti china mambo, china magumo. Amweni mazo tinao musiku, nungu kuti uchatanga kuseka ulema uomundu, uchito watamika nukutu uchito wafa. Uchatanga kuseka ulema uomundu uchito wafa. Uchatanga kuseka ulema uomundu uchito watamika nukutu uchito wafa. Uchatanga kuseka ulema uomundu uchito wafa. Ibaba Jaime Chua.

Chakadi mpuruke itazo kwa idadu menina kwa imba ka Afrika Tentazan mkatimo usiku zura nyamasarino, usiku wa Domingo Rovik, Domingo Kamurut, na udakuti live, Domingo Rukuzura Shakananka. Mumbu ichi tirikuenda najo, dakara pati nazofungisira yedu ino ndima musiku zura nyamasarino. Warata kubia nukuimba ka Lindo Marka Shijo, achiti uriku pobre.

zvakadai tazwa mumbo kuti zvinobesenyi kuva mufumi omare asi uri murombo tikaringira divi rorudo rikujijinyei rikuzoti pobre enyamor waimba lindo mar mukati mousiku wozuura nyamasari yenomporokeri usiku hudimingo rufiki watinoona kuti vanorudo panguva ino vari kuwanika vari vese vachitongwamba vabvunjana masoko upenyu vachiti vhiki rinotanga rikudare ngozvapi zvirongwa zvatinoita nandi mudiwa wangu uku ikupfuma kunodika mporokiri kuwanika kamu nomudiwa ushina mudiwa uri murombo.